0: keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Oh, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat, mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Titip Bunda di Surgamu dan rrk.pictures.
5: Z 99.9
6: FM playing all the hits. Selamat pagi generation. Apa kabarnya nih di hari Selasa pagi yang ya cukup cerah-cerah amat enggak, tapi mendung juga enggak ya. Tapi udaranya cukup adem nih untuk memulai hari. Karena kalau yang gue lihat nih dari beberapa hari belakangan ini kayaknya Jakarta terlalu terik ya. Dan gongnya adalah kemarin kayaknya sore itu tiba-tiba hujan deras dan banyak berita tentang banjir. Nah, gimana nih keadaan lu kemarin generation ketika pulang berkegiatan? Apakah lu menjadi orang yang bisa langsung pulang atau misalnya kejebak banjir atau malah terjebak di dalam transum? Dan kita juga pengen denger nih gimana cerita lu pagi ini dalam persiapan untuk memulai aktivitas. Dan di sini gue Dani dan nanti ada satu rekan gue lagi nih yang kayaknya masih terjebak, mungkin masih ada basian dari semalam ya generation. Ini udah ada orang yang datang sih, cuma ya nanti kita tunggu lah ya siapa orang ini. Tetap stay tune di Z99 FM playing all the hits.
7: Tuh, lo kenapa Red?
8: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
7: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
8: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
7: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
8: Rep, Rep,
7: Repa lo kenapa?
9: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
5: Z99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra, pasukan kita
1: berangkat. Nah, gue udah gak sendirian lagi nih Generation.
0: Yoi, Katy, teks dong. Kamu gak sendirian.
1: Itu banget deh. Itu lagu tahun kapan sih, Kak?
0: Enggak tahu, aku belum lahir.
1: Aku enggak tahu ya.
0: Apa lagi? enggak tahu. Begitu udah lagu Laluna nyanyi lu.
1: Laluna. Ah, bohong. Gua Dewa 19 tapi zamannya Ari Lasso.
0: Itu lagi.
1: Ngomong-ngomong tapi Ahmad Dhani habis mantu loh.
0: Iya, gue liat keren banget tuh si siapa?
1: Belum. Sama si Fahajo. Si Fahajo cakep banget ternyata ya. Gue baru menyadari karena gue sama ini enggak follow dia.
0: Iya, gue tuh dari film kalau gue.
1: Oh, dia main film. Film apa?
0: Gue lupa, pokoknya lu berapa kali nonton film di... Kan gue suka iseng nonton film di OTT. Nonton film di OTT. Siapa nih cakep? Cakep. Kata gue pikir apa anak Ayu Ting Ting ya? Oh bukan, ternyata si Fahajo gitu. Tapi by the way, kemarin gue kan nyari venue ya.
1: Terus venue gua, buat manggung?
0: Buat nikahan.
1: Ih, gila. Dia udah diumumin on air nih, Generation. Jadi... sebenarnya kadang-kadang kan gue sama Desi suka spill tipis-tipis ya. Akhirnya dia ngomong sendiri.
0: Iyalah.
1: Lu mau bersaing sama El Rumi nih?
0: Hampir.
1: Gue ceritain nih.
0: Mari kan gue ke daerah-daerah apa ya? Daerah Kemang. Kemang Timur gitu. Terus gue liat, bagus banget tempatnya nih. Apa nih gitu. Nama venue tuh kalau gak salah Caka, Kasa apa-apa gitu. Terus begitu gue ngobrol marketingnya, oh iya kemarin si Fahajo siraman di sini. Gue langsung setara, wah gue mesti bilang Prabowo nih meninggal nih gue nih. Kayak bapaknya si Pak, kayak mertuanya si Fahajo nih gue nih.
1: Ui, gitu. Gila, berarti kalau misalnya, tapi dia pakai siraman buat lu kawin ya. Agak, di situ kita melihat kesenjangan Generation.
0: Tapi kan sebenarnya sama-sama, ya misalnya kayak lu ke Warkop, Algozoli pernah makan di sini gitu.
1: Bener, gak apa-apa. Tapi by the way gue tuh suka, gue tuh emang ngikutin yang cowok-cowoknya kan, kayak Al-Al doang. Karena menurut gue ya cakep-cakep lah ya, good looking lah anak-anak itu dari zaman mereka kecil gitu. Cakep-cakep lah.
0: Iya.
1: Ya walaupun secara gue sih kakak Al ya. Gak ada yang nanya. Aduh, ya gitu lah Generation. Lo so far ini pagi-pagi ini laporan pandangan mata lo gimana, Sam?
0: Tadi jalan gak terlalu macet sih.
1: Masa sih?
0: Gak terlalu macet.
1: Iya emang gak terlalu macet. Dan enaknya pagi ini gak terlalu panas ya.
0: Iya, kemarin kan hujan deras banget ya.
1: Hujan deras. Lu kenapa banjir gak? Karena sore-sore udah mulai banyak info-info banjir tuh di sosial media.
0: Gue tinggal di pemukiman yang cukup tinggi lah.
1: Tapi jalanan lu ke rumah juga aman. Tanah kusir dan lain-lain.
0: Aman. Iya kantor gue disitu.
1: Iya. Ya
0: Pondokindah tanah kusir sih aman. Kemarin yang bermasalah itu kan Bintaro ya?
1: Iya,
0: Bintaro
1: sama gue lu Kemang mah hari-hari lah ya.
0: Kemang gak banjir justru aneh kata gue.
1: Kemang gerimis aja kayaknya banjir. Oh ya, alhamdulillah ya aman ya.
0: Aman. Lu gimana dari kemarin ngantor?
1: Enggak, gue mana WFH.
0: Oh, bubu cantik ya?
1: Bubu cantik. WFH itu kerja.
0: Oh iya benar.
1: Tidak bubu cantik. Gue tuh kadang-kadang suka agak gimana gitu ya, karena beberapa orang suka menganggap WFH itu lebih santai.
0: Sebenarnya nggak juga sih.
1: Padahal kadang-kadang menurut gue itu lebih apa ya? Kadang-kadang tekanannya lebih banyak dan orang-orang suka nggak kenal waktu gitu loh.
0: Iya.
1: Jadinya agak orang-orang nggak kenal waktu makan siang apa ini tuh istirahat itu tuh langsung digas semuanya.
0: Tapi gue seneng nggak WFH itu lebih konsentrasi aja sih.
1: Iya emang lebih konsentrasi.
0: Kalau gue di kantor tuh ada aja yang main home pimpa lah, main uno gitu-gitulah pokoknya.
1: Iya, belum lagi beli cemilan.
0: Iya benar tuh. Tahu gejrot gitu. Aduh, pusing dah gue kalau gitu.
1: Masalah kita ikut.
0: Iya.
1: Ya emang agak itu namanya kinerja kita juga mungkin agak kurang.
0: Ah iya. Tapi kalau WFH tuh ya kerjanya. Ini maksudnya konsentrasi.
1: Iya benar. Nah Zendrasian kalau misalnya ada yang mau cerita-cerita nih, kalian kena banjir atau misalnya baik-baik aja pagi ini, bisa langsung DM ke @z99fm
0: atau WA di 0898 747 0999.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Paskibra.
2: Pasukan
3: kita
1: berangkat.
2: Nah, udah lengkap nih generation tadi, enggak cuma gue doang. Emang datangnya agak nyicil ya?
1: Iya, yeah, betul nyicil.
2: Tadi ada gue. Terus siapa yang datang kedua?
3: Gue.
2: Siapa?
3: Semi lah.
2: Terus yang ketiga?
1: Siapa? Yang ketiga gue Desi Gabriel.
2: Nah, gimana Des? Pandangan Transum hari ini pasca banjir kemarin?
1: Nah, pagi ini gue kan naik kereta dari Bintaro udah jam 6. Nah, sampai di kereta ternyata masih lengah generation dalam keretanya. Udah 6:30 lah itu. Dan ternyata masih sangat lengah di dalamnya.
2: Oh, berarti tadi benar ya? Kata Semi juga gak macet-macet banget sih.
1: Jalannya juga masih sepi loh tadi.
3: Iya. Gue cuma 25 menit gitu ke sini.
2: Oh, tuh kan cepat berarti.
3: Hah?
2: Cepat berarti.
3: Apanya cepat? Ya, iya sih, tapi gimana ya? Kalau misalnya emang jalan lancar, tapi kalau ada lampu merah tuh ngantrinya bisa tetap lama gitu. Kayak kalau gue liat Pondok Indah, itu mulai dari McDonald's udah antri.
2: Oh.
3: Gitu. Jadi, ya padat sih padat, cuma nggak yang gimana gitu.
2: Nggak macet kayak biasa ya. Mungkin orang pasti pada trauma kali ya tadi malam pada banjir ya.
1: Seharusnya ya.
3: Gue kejebak kantor jam 9.
2: Oh iya.
3: Terus gue pulang, masih macet kata gue. Katrok banget jalanan.
2: Iya, gue tuh jam berapa ya abis maghrib gitu ngeliat sosial media ternyata semua udah banjir.
3: Yeah.
2: Terus udah gitu TJ, terus kereta itu katanya udah bener-bener ramai banget, lumpuh total.
1: Wow, berarti pada WFH kali hari ini?
2: Bisa jadi.
3: Jadi.
2: Udah pada trauma.
3: Kecuali kantor saya.
2: Kecuali juga kantor saya. Mungkin ada bos kita yang denger. Enggak, kalau kata bos gue sih lu udah dikasih hybrid banyak mau.
3: Enggak, tapi gini Des, gue jelasin. Retail itu, ini gue intermezzo aja ya.
1: Iya.
3: Retail, gue kan namanya retail nih, maksudnya kerja di retail. Retail tuh libur hari kiamat. Nanti Yesus turun tuh, nah itu libur baru tuh. Orang Nabi Isa udah datang.
1: Jadi retail sama MBG tuh gak ada beda-bedanya.
2: Tapi gak mau ngomong MBG, MBG kan sekarang udah dikurangin.
3: Emang apa tuh?
2: Dikurangin lagi harinya.
3: Oh. Emang tadinya
2: kan tadinya 6 hari, terus dikurangin jadi 6 hari. Terus ada wacana dikurangin lagi jadi 4 hari gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Katanya jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita yang punya dapur MBG bisa sharing juga
1: ada
2: ya.
1: Ada dekat sini dapur MBG?
2: Oh, ada di sebelah mana?
1: Ada di dekat sebelahnya. Katanya di dekat pos polisi
2: Palmerah ya. Wah, apa kita minta makan siang ke sana?
3: Boleh lah. Gue penasaran pengen makan makanannya deh.
2: Sama gue juga.
3: Gue tuh pernah dibawain sama salah satu penyiar sini. Kebetulan dia itu
1: ngurus dapur
3: karena dia kerja di Kemenkes.
2: Oh, oke. Okay.
3: Dia orang gizinya lah gitu. Ya dia, gue galak kalau urusan gini soalnya kan menyangkut
2: makanan.
3: Iya, banyak. Maksudnya anak kecil lah gitu.
1: Yeah.
3: Daripada stunting gitu kan. Gue lupa gue pernah makan, lu dibawain sih, ini seporsi MBG nih gue dibawain sama dia nih.
2: Terus gimana?
3: Rasanya mirip makanan-makanan di warteg sih. Kalau menurut gue, maksud gue not bad lah.
2: Atau lu karena dapetnya juga dari orang Kemenkes ya? Maksudnya kan
3: iya
2: apa?
3: Kan, iya,
2: jadi
3: betul.
2: apa yang dikasih ke orang Kemenkes kan gak mungkin yang lele, gak mentah itu kan.
1: Sama kelapa mentah gitu.
2: Iya, pasti hal-hal yang udah bagus gak sih? Dan maksudnya udah tersaring lah. Dikasihnya.
3: Iya kali. Iya udah mungkin di Ekedan. Itu kan dapur pegangannya dia nih. Jadi ya dia kayak ya dia gue cukup strict sih sama ini. Gue insya Allah amanah lah gue megang dapur ini gitu.
2: Tapi kepo deh Sam. Jadi isinya tuh apa aja?
3: Lauk, sayur, sama susu gue kemarin.
2: Jadi
1: gak ada yang manis-manis.
3: Susunya manis kali. Tapi susunya bukan susu kayak
2: Greenfield apa Ultra gitu ya?
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
3: Kayak, ya ada susu sendiri. Bentuknya kayak susunya si Ultra
1: Warna
3: Milk.
1: Warna biru tuh.
3: Biru gitu, tapi MBG gitu.
2: Oh, mungkin udah diganti ya.
3: Udah gitu
2: Oke okay, oke, okay. Berarti emang lu dapetnya kebetulan yang enak berarti.
1: Oh, oh, ya,
2: tapi ya kan
3: ngarepnya papeda gue.
2: Tapi ya
3: bagi Maluku.
2: Tapi kan siapa tahu emang banyak yang bagus juga ya. Maksudnya kita nggak bisa mengeneralisir.
3: Iya,
2: ya, benar. Siapa tahu memang ada yang kayak
3: yang
2: mungkin kayak di Palmeras ini kan dekat dari banyak sekolah ya. Jadi ya, mungkin dia lebih amanah dan kayak ya proses transportasi ya, dan kalau, logistiknya jadinya lebih bagus juga.
1: Kalau yang aku nonton nonton podcastnya Tempo di katanya dari dapur MBG yang di Jakarta yang bagusnya di Palmera gitu.
2: Oh.
1: Karena di Palmera banyak media.
2: Oh, salah satunya kita.
1: Iya, MPG.
2: Tapi iya sih, gue juga sampai sekarang masih penasaran sih. Apa abis ini kita ke dapur Palmera itu ya, guys?
1: Yes,
3: ya, kita sambalnya 15.000 deh, Pak.
2: Anjir.
3: Hari ini ngomong bahas apa nih?
1: Ini

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Paskibra.
1: Pasukan.
2: Kita
0: berangkat. Yes. Masih bersama ini sekarang apa ya? DDS.
1: Desi Dani Semi.
0: Iya.
1: Oh, SDS, Sekolah Dasar Swasta.
0: Emang itu singkatannya, Sam?
1: Gak tau.
0: Gue juga gak tau sih.
1: Sekolah Dasar Swasta.
0: By the way nih, ngomong-ngomong minggu lalu kan long weekend nih guys. Yeah. Kita merayakan Hari Buruh. Nah, kalian pada ngapain di Hari Buruh tersebut?
1: Lo dulu lah.
0: Gue kerja lagi.
1: Gue gak kerja, gue tanya. Lo ngapain emang?
0: Jadi gue tuh merayakan Hari Buruh karena saking buruhnya. Jadi gue bekerja guys. Sebenarnya enggak ini sih, bukan kerja-kerja banget ya. Jadi karena ada event.
1: Lagi ada campaign.
0: Lagi ada event, jadi gue harus datang. Cuma emang apesnya jatuh di tanggal merah dan tanggal 1 di Hari Buruh tersebut. Jadi benar-benar ini ya, cosplay-nya sih enggak kaleng-kaleng ya. Di Hari Buruh tetap menjadi buruh.
1: Terus lu pakai baju ini, maksudnya lu cosplay ke sana gimana? Pakai baju kemeja kerja gitu?
0: Ya, pakai baju rapi aja. Kayak datang ke event, karena event-nya event resmi juga gitu. Jadi emang ya kan kalau tapi pas gue datang ke sana sih sebenarnya orang-orang juga pada kerja ya, maksudnya 60% pada kerja karena ya, harus bikin konten dan lain-lain kan. Jadi gue juga merasa oh ternyata dan orang-orang ini kayaknya mungkin dalam hati juga ini ya banyak mengeluarkan kata-kata kasar.
1: Termasuk Anda.
0: Termasuk gua, tapi tetap harus profesional lah.
1: Iya. Gitu. Emang ke event siapa sih?
0: Adalah Mega Bintang.
1: Yang punya Tiara Andini ya.
0: Tiara Andini bisa, Mahal ini bisa.
2: jangan kemarin ke acara nikahan.
0: Oh iya, tadi kita baru ngomongin nikahan viral. Nikahannya El Rumi sama Syifa Haju. Tapi emang cakep-cakep banget sih mereka itu ya. Kita ucapkan selamat lah. Lah, kena akrab.
1: Kenal lama tuh
0: kita. Nah kalau kalian kemarin ngapain tuh pas Hari Buruh?
1: Kalau gue kemarin itu kebetulan ada 1 tahunan nenek gue. Jadi buruh buat keluarga aja. Alias gak kenal, gulung karpet udah.
0: Gulung karpet, siapin nasi box.
1: Oh iya gitu-gitu udah ada. Gitu, ada gue sama cewek gue berdua noh.
0: Oh kalau 1 tahun tuh dirayain ya? Gue kira cuma sampai 100 hari.
1: Enggak, 3, iya setahun. Udah abis itu udah.
0: Abis itu udah?
1: Udah.
0: Iya deh, jadi kalau misalnya di kayaknya di Islam doang ya.
1: Iya.
0: Jadi ada tradisi kalau orang meninggal itu
1: Islam doang, maksudnya Islam yang Nusantara. Oh iya. Islam Arab nggak begitu?
0: Iya, yang kayak jadi kalau ada yang meninggal tuh ada pengajiannya lah setiap 3 hari, 7 hari, 100 hari, sama setahun. Tapi itu sebenarnya lebih cultural sih, jadi nggak semua Muslim itu melakukan hal tersebut. Ada yang nggak sama sekali pun ya nggak masalah. Gitu. Kalau lu ngapain Des?
2: Kalau gue sih tidur aja sih.
0: Lo merayakan Hari Buruh dengan istirahat.
2: Ya.
0: Mungkin yang bener istirahat. Kayak lo sih. Lo gak ikut ke Monas deh sih.
2: Enggak. Mau empet-empetan dapat sembako tapi terlalu panas.
0: Tapi itu acaranya ternyata. Gue baru tahu tiap tahun tuh ada acara begitu ya.
1: Kira-kira
0: adanya demo aja gitu.
1: Enggak ada.
2: Demo tapi kalau gak didengerin juga buat apa sih? Orang kita udah di depan gerbang aja gak disamperin.
0: Makanya mestinya datang ke Monas nonton konser.
1: Iya.
2: Enggak konser-konser.
1: Ada enggak? Konser. Ada Darboy sih, gue tahu gue.
0: Oh iya.
1: Kayaknya Kicau Mania noh.
0: Oh ada.
1: Kicau.
0: Gue enggak tahu sih sebenarnya. Gue tahu gara-gara suaranya muncul banyak di sosial media kan. Untung kita enggak ke daerah Monas. Kayaknya memang kalau hari tanggal 1 Hari Buruh tuh jangan ke daerah-daerah Monas dan sekitarnya ya.
1: Iya, pokoknya ring 1 pemerintahan.
0: Iya, korbannya Semi lah kemarin tuh kenapa aja.
1: Mau ke Sunter padahal. Akhirnya gue lewat tol, capek.
0: Iya,
1: dan
0: tolnya muter kan jadinya.
1: Iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Udah daripada lewat tengah-tengah Monas dan...
1: Iya,
2: Mayoran.
1: Mayoran juga. Maksud gue kan kocak ya, lu udah sampai ke Mayoran mau ke Sunter. Tapi lu malah balik lagi Sleepy, terus keluar lewat tol terus sama aja kayak lu dari Jakarta mau ke Bandung. Tapi lu lewat Sukabumi, jadi begitu kurang lebih.
0: Jadi kejauhan ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau menurut kalian ini kan long weekend kita yang kemarin. Tapi long weekend yang ideal tuh kalian pengennya ngapain?
1: Nah, coba kita lempar ke Z-Generation sana kali ya?
0: Oh iya benar. Bisa DM kemana?
2: Z-Generation FM.
1: Atau WA di 0897470999.
0: Desi kodemnya keluar.
2: Kodemnya keluar.

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah? Emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong. Pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: Z 99.9.

0: Playing all the hits. Masih di paskibra pasukan kita?
1: Berangkat.
0: Lancar. Pakai buat Semi.
2: Semi kalau opening tuh beras lagi di komando tau.
0: Oh iya. Oh, ya,
1: halo bang. Bukan halo deh kita ngomongnya.
0: Harus hitam.
1: Apa?
0: Siap. Tentara harus hitam. Siap. Kawan yang putih-putih. Siap.
1: Tapi ya ngomong-ngomong ya, gue kan hari Minggu kemarin CFD ya. Ya gue kan kalau hari Minggu emang suka CFD karena biar larinya bisa lebih panjang aja.
0: Dia baru komplit maraton loh.
2: Iya, baru habis ini loh pencapaian di pertengahan tahun.
1: Di awal.
0: Awal tahun. Q1 awal, langsung maraton.
1: Enggak, 10K doang mah.
0: Tetap
2: tapi
0: aja.
2: Ngomong soal apa quarter 1 ini, aku kemarin tuh baru baca berita.
1: Apa tuh?
0: Ya SG jauh anjlok, enggak apa?
2: Itu salah satunya juga.
1: Tapi itu terlalu negatif lah buat kita bahas disini lah ya.
2: Tapi ada berita menarik dari Malaysia.
1: Apa tuh?
2: Yang negaranya kecil itu, penduduknya yang sedikit. Tapi pertumbuhan pariwisatanya mereka tuh naik. Terutama di bandaranya melayani 16 juta penumpang. 16,39 juta penumpang di kuarter 1 2026.
1: Oh.
2: Nah, Indonesia anjlok banget sebenarnya.
0: Kuala Lumpur.
2: Iya.
1: Tapi emang... Kan kemarin gue sempat dari Vietnam ya, emang dan gue transit di Malaysia. Tapi memang gue akuin sih, walaupun negara tetangga dan budaya gak beda jauh, tapi mereka emang jauh lebih maju sih.
2: Iya kan?
1: Iya, mereka jauh lebih maju dan apa ya, bandaranya kan juga cukup besar untuk menjadikan transit ke
2: dua bandara
1: dan transit buat ke Eropa, Amerika dan lain-lain itu bisa lewat Malaysia. Jadi mungkin itu yang membuat pertumbuhan pertumbuhan trafiknya tuh juga jadinya lebih gede ya dibanding Indonesia.
2: Sementara Indonesia quarter 1 cuma 13 juta.
1: Iya, padahal sih sebenarnya sejujurnya ya menurut gua semenjak Injourney itu Angkasa Pura kan sekarang ganti ya.
0: Injourney ya.
1: Itu terasa sih ada kemajuan gitu. Kayak misalnya bandara yang gua sangat merasakan tuh di Bandara Makassar. Itu tuh dari tahun 2019 sampai 2022-an tuh gak jadi-jadi bandaranya. Jadi kayak tetap under construction gitu loh. Jadi tetap ada ditutup-tutup dan lain-lain. Nah tapi begitu 2024 tuh pas 2024-2025 pas Injourney udah handle. Itu tuh jadinya pembangunannya terasa lebih
2: maju,
1: lebih cepat lah gitu. Jadi setiap gue pulang ke sana ada yang baru nih gitu. Gak mangkrak kayak dari tahun 2019 sampai tahun 2022 gitu.
2: Oke.
0: Ya bagus berarti.
1: Bagus.
2: Tapi ini jadi
0: Dan Antara tuh ya.
1: Emang iya ya?
0: Ya iya kan maksudnya barengan Dan Antara enggak sih mereka?
1: Iya, tapi kayaknya mungkin orang Injourney-nya lebih bagus sih.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Jadi nah, back to the topic.
0: Iya.
1: Nah, kalau kalian long weekend tuh idealnya ngapain sih?
0: Rebahan lah. Gue tuh seneng naik motor jauh. Kalau gue, bokap gue biasanya motor masing-masing ya, kagak boncengan. Banget kalau boncengan, motor masing-masing, bareng motor jauh. Cuma aduh, kayak udah 6 bulan nih gue kagak. Karena gue terakhir gini, gue tuh pernah suatu hari izin nih sama mama gue. Mau pergi sama bapak gitu jam subuh gitu. Oh mau kemana? Kayak motoran aja. Pikirnya mama gue, ya udah paling sampai Senayan.
2: Terus?
0: Sampai Lembang. Abis itu ibu saya cemberut pulang-pulang. Saya tidak ditegur dan bapak saya.
1: Tau gitu kan ngajak ya.
0: Oh iya maksudnya gitu kan pengen juga ke Lembang.
1: Iya
0: Muri.
1: Pengen juga. Tapi kalau tapi gue penasaran deh. Kalau lu naik motor gitu itu pegel gak sih sejauh itu?
0: Betul-betulnya bapak kalau gue sih enggak ya. Maksudnya motornya kan motor yang kopling gitu. Dan kalau jarak jauh tuh bisa jarang macet karena jalur antar kota tuh jarang macet jadi nggak cuma kalau bapak gue posisinya tuh lebih relax karena motornya motor matic yang besar gitu.
1: Tapi motor boleh naik tol nggak sih?
0: Kagak. Kalau boleh mau gue darogan kan.
2: Di Bali doang kan yang motor
0: iya ya di Bali bisa
1: bayar ya berarti ya
0: bayar
2: sih
0: pakai mobil ya.
1: Kalau lu ngapain Des?
2: Kalau gue sih kemarin long weekend tetap adalah tidur. Olahraga sih gue tidur.
1: Tapi lo pasti olahraga ya?
2: Olahraga.
1: Iya, kalau gue tuh gue senengnya kalau misalnya long weekend tuh bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa gue lakukan di hari biasa.
2: Apa itu?
1: Bisa lebih banyak baca buku, nonton K-drama. Tapi biasanya gue keluar, jadi gue cari kafe. Tapi gue tetap baca buku atau gue nonton K-drama. Karena kan jadinya otak lebih rileks aja ya. Kadang-kadang kalau hari-hari mau baca buku tuh kayak aduh udah capek gue udah gak mau lagi gitu kan. kan. Jadi kayak the long weekend tuh biasanya gue habiskan untuk membaca buku. Jadi misalnya kayak long weekend kayak kemarin tuh gue habis satu buku.
0: Satu buku.
1: Ya.
0: Apa tuh RPW?
1: Kalau itu agak berat pak bacanya.
0: Oh ternyata Indonesia provinsinya ada 28 ya gitu.
1: Loh kok cuma segini?
0: Tahun 98.
1: Iya. Eh tapi anak sekarang masih RPW gak sih?
0: Enggak. Adik gue gak ada yang tahu tuh apa.
2: Gemini kali mereka sekarang.
0: Oh iya mereka mah gak generasi AI.
2: ChatGPT.
1: Tapi emang tuh ini kalau kata mertua gue ya, karena mertua gue tuh sebenarnya dosen. Jadi kalau mertua gue POV-nya adalah sebenarnya murid-murid itu gak apa-apa menggunakan AI. Karena katanya mertua gue sebagai dosen ya. Lu kan pakai AI itu juga butuh keahlian ya buat bertanya.
2: Prompt-nya itu.
1: Jadi kalau misalnya lu gak bisa nanya dengan benar, hasilnya kan jelek juga.
0: kualitasnya
1: gak akan bagus juga.
2: Jadi kita tuh manusia menganalisis realitanya kita, barulah kita masukin di dalam prompt itu, nah barulah dia keluarkan
1: benar. Jadi katanya ya sebenarnya dia juga gak apa-apa kalau misalnya anak murid itu menggunakan AI. Karena itu kan melatih anak
2: cara
1: berpikir dan cara untuk bertanyanya juga gitu.
2: Analisanya gimana nih gitu.
1: Iya, karena kan lo harus tajam ke AI-nya kan.
2: Gitu. Kadang gue baru lagi sama AI. Lu gue udah nanya nih, lu mau lokasi yang kayak gini-gini, ini gak sesuai yang gue mau gitu.
1: Tapi banyak juga kayak lu deh yang kayak marah-marahin AI.
2: Lu bisa kerja gak sih, gue udah bayar lu mahal-mahal.
0: Baik, ini 5 ketentuan gitu, jawaban masih kayak begitu nih, gentek banget.
2: Iya, betul-betul.
0: Wah maaf ya kak, tapi ini 5 ketentuan dari Arun gitu. Jawabannya masih template, gentek banget gue.
2: Terus gue kan kasih nama AI-nya gue kan Kibo kan.
1: Kenapa? Oh terus?
2: Kibo tuh Kribo ya. Karena kan gue Kribo, jadi ya udahlah. Ya, gue ketika nanya ini tuh apa ya? Gue minta tanda tangan yang ini nih, cara buatnya gimana? Dia ngasih promnya nggak, ngasih jawabannya nggak sesuai ekspektasinya. Gue marahin lah, ngomelin. Mau gue pakai logat Ambon tapi kasihan.
1: Takutnya kalau lo tren jadi logat Ambon, AI-nya jadi Ambon juga. Oh, iya.
3: Z99.9.
0: Eh, sini lo.
4: Kenapa bang?
0: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
4: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
4: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
4: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
5: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
6: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Z99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel
1: dan gue Dani
2: dan gue Semi
1: di Paskibra
0: pasukan
2: kita
1: berangkat
0: ambil sembako.
1: Tapi kita ini banget ya, kayak soft spoken banget ya barusan ya.
0: Masa iya, betul.
1: Iya, kayak ini halo-halo dek yang lagi udah anak SMA.
2: Iya, bekerja.
1: Tentara maca.
0: Iya nih, zaman kuliah gue dapet kan yang gitu, kuliah pekerja gitu-gitu kan. Gue blokir lah, gak penting loh.
2: Kuliah lagi disertasi nih, kenapa mas gitu aja.
0: Bantuin mas.
2: Iya, bantuin mas nih S3 nih gitu.
1: Tapi kenapa ya pertanyaannya itu? Nih, tapi gue penasaran sih, Sam. Maksudnya kan lu salah satu cowok di sini ya. Mungkin lo bisa memberikan.
0: Dan dia kan kerja sama juga ya kan, partner.
1: Iya. Yes. Kenapa pertanyaannya itu kuliah atau apa?
2: Kerja.
1: Kuliah atau kerja gitu. Kenapa enggak lu pakai pick up line yang lain kek gitu.
0: Pakai prom yang lain kek.
1: Iya, pakai prom yang lain kek.
2: Oke. Kenapa begitu? Biasanya ini berlaku di level-level yang belum perwira biasanya.
0: Oh, tergantung ya.
1: Tamtama.
2: Ya, atau bintara lah gitu.
1: Oh.
2: Karena mungkin mereka nganggapnya tuh bukan di persepsi mereka tuh mau gitu, maksudnya kayak.
1: Oh, mereka pengennya lebih muda kali ya. Yeah. Yang maksudnya mungkin kan mereka secara jabatan atau secara apapun itu belum terlalu tinggi. Yeah. Jadi mungkin nyarinya emang yang sama atau mungkin gitu. Agak di bawah dikit, mungkin kayak anak sekolah gitu kan.
2: Yeah.
0: Tapi kan bisa aja lu nanya kesibukan lu apa.
1: Iya,
0: gitu.
1: Nah itu benar.
0: Gak usah kasih dua opsi, kuliah apa kerja. Lu
2: lah orang lu emang sekarang kalau lulus SMA ngapain? Kalau gak kuliah kerja kan?
1: Iya sih. Ya, oh, karena kan mereka emang nyasar tuh anak-anak lulus SMA.
2: Gitu.
1: Tapi benar sih, mungkin dengan adanya Gemini, ChatGPT, Cloud dan lain-lain, bisalah dia nyari prom. Kayak ini dia ada nyari nih.
2: Ya.
1: Apa namanya? Tips PDKT tanpa ilfil.
2: Ah, boleh lah. Kasih. Coba Kak Bolta kalau boleh tahu apa tuh?
1: Iya kan. Nah, maksud gue kayak ya mungkin buat para cowok-cowok di luar sana ya, gunakanlah teknologi AI untuk membuat pick up line tuh pada cewek-cewek.
0: Iya,
1: biar di tahun 2026 ini tuh lebih kreatif sih kata gue. Gitu. Nah, and by the way ini udah ada DM yang masuk nih guys.
2: Ya,
1: terkait
2: boleh.
1: Long weekend.
2: Siapa nih? Gue mau baca nih ya.
1: Ya.
2: Ini dari namanya Bayu Miltita. Oke. Okay. Ini sering DM nih kalau lagi senorita.
1: Oh.
2: Kalau gue long weekend impian tuh kabur ke pantai dadakan. Gak perlu jauh-jauh, yang penting bisa duduk liatin laut sambil dengerin ombak. Pulangnya bawa pikiran yang jauh lebih ringan. Tapi menurut gue ya, trivial aja nih pemikiran gue nih. Kalau lu punya masalah nih, misal lu terjerat kasus korupsi puluhan miliar, terus liburan ke Swiss, terus lu pulang masalah lu hilang nggak?
1: Enggak lah.
2: Ya udah, maksud gue libur itu bukan kabur dari masalah kalau menurut gue.
1: Iya, paling hanya paus ya.
2: Paus aja.
0: Kalau kata Sarne Joanda kalau nggak mau nyaman itu biar nggak mau nyaman hidup nyaman lah, lu menyelesaikan apa yang jadi tugasnya lo gitu loh.
2: Iya benar, benar kata Bu Sherly Juanda, saya setuju sekali.
0: Iya kan.
2: Percuma liburan kalau anda terjerat kasus korupsi.
1: Iya, tapi kalau kayak gitu berarti nggak miskin ya.
2: Kan gue bilang lah liburannya ke Swiss.
1: Iya.
2: Lanjut. Ada lagi nih.
0: Dari Gita bilang long weekend ideal tuh versi gue adalah sangat simple. Bangun tanpa alarm, terus sarapan santai sambil nonton film lama. Siangnya lanjut tidur lagi tanpa bersalah. Pokoknya gak ada kata deadline selama 3 hari itu deh. Kemarin sih benar. Ini gue banget lagi.
1: Ini Desi. Bangun tidur. Tapi lu gak lupa makan kan?
0: gue makan kan, gue intermittent selama 3 hari. Jadi gak makan sih, gue minum doang.
1: Lo tapi intermittent karena long weekend atau ya sehari-hari kayak sekarang ini lo juga intermittent?
0: Gue kalau intermittent tergantung aktivitas kan. Karena libur kemarin jadinya gue intermittent. Tapi kalau seandainya pekerjaan gue lagi banyak, butuh gerakan fisik kan, ya gue harus tetap makan.
1: Tapi tujuannya buat sehat apa buat menguruskan badan?
0: Buat sehat sih.
1: Buat detox aja ya.
0: Soalnya gue udah kebanyakan kopi.
1: Desi kalau di black keluarnya bukan darah.
2: Lah kayak luwak. Gitu kata gue. Tapi gue setuju sih, maksud gue kayak gue tuh pernah kayak gitu tuh, bangun jam 8. Jam 8 siang gak sih?
1: Iya, lumayan lah.
2: Gue jam 8. Toleh.
1: Jam 10 tidur.
2: Kan. Jam 10 gue nonton itu, nonton film-film. Ini persis kayak gini.
1: Yeah.
2: Nonton maju kena mundur kena, dono. Nonton gitu. Terus habis itu jam 1 gue tidur lagi. Bangun-bangun asar.
1: Maghrib.
2: Ya maksud gue juga bengong gitu. Tapi ini waktu gue kuliah ya.
1: Oh.
2: Sekarang gue gak bisa. Disuruh mak gue nganterin kemana-kemana. Ayo cari venue. Gitu.
1: Kata gue sih Semi kawinannya 11-12 nih sama El Rumi sama Syifa Hayu. Aduh, ini kita bacain yang terakhir deh.
2: Ya, boleh.
1: Ini dari Adit 123.
2: Oke.
1: Okay. Katanya
2: kreatif tuh namanya.
1: Kreatif banget ya ini namanya ya. Katanya idealnya sih gue staycation di kamar sendiri aja, pesan makanan enak, binge watch series dan matiin semua notifikasi kerjaan. Dunia boleh jalan, gue pause dulu. Sama aja kayak tadi. Iya. Sama nih, janji nih Sammy lagi. Lu ya Sam.
2: Itu gue pakai nama
1: ini Adit, aja. Adit 123 nih ternyata. Sammy
2: gue,
1: ini.
2: Gue itu gue. Tapi
1: biasanya kegiatan kayak gini tuh bisa dilakukan kalau lu jadi anak kosan enggak sih?
2: Bener. Ya, kalau lu tinggal moroto lu kagak bisa lu.
1: Iya, benar. Gue dulu juga waktu
0: ke pasar lu, Sam. Anak ayam belum makan. Gitu-gitu kan.
1: Iya, kayak bangun, nanti rezeki lu dipatok ayam. Jadi ya bersenang-senang lah orang yang masih ngekos ya.
2: Iya, betul. Bisa
0: apalagi sendiri. Nih Sam, kalau lu punya mama Ambon, bahaya lagi.
2: Waduh. Gitu,

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9. Hai Generation, ada request masuk dari Yulia. Lagu baru dari Tame Impala dan Jenny, judulnya Dracula.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: playing all the hits. Masih ada gue Desi Gabriel,
1: gue Dani,
2: gue Semi.
0: Di Paskibra
1: pasukan
2: kita
0: berangkat.
1: Udah mau nyampe sih ini kita udah di penghujung acara siaran kita hari ini. Nah, seperti biasa di penghujung ini kita mau sharing-sharing ada beberapa kelas ya. Kelas di mana nih, Des?
2: Taekwondo ya?
0: Enggak. Bahaya nih, bahaya.
2: Voice over. Oh.
1: Iya. Jadi ada lagi nih, tahun lalu mungkin kalau ada yang sempat ikutan kan ada tuh ya kelas Voice Over Class by Z Academy batch 1 batch 2. Sekarang mau buka batch 3-nya. Jadi nanti tanggal 24 Mei 2026 jam 10 sampai jam 3 sore.
0: Tanggal ulang tahunnya Semi bukan sih?
2: Bukan.
1: Nah, ini tuh jadi kelas voice over ini nanti ada one on one mentoring, life coach and voice over job simulation. Ada juga bisa bikin sample production, dapat sertifikat dan dapat akses di Academy Voice Over Alumni Community. Wow. Dan ini cuma limited doang ya.
0: Iya, karena one on one jadi 10 orang generation.
1: Iya, jadi biar lebih intimate.
0: Betul.
1: Iya, dan yang jadi coachnya adalah Liza Harun ya, voice over talent.
0: Yang pernah dengar iklan Fenty, nah itu.
1: Yang itu. Nah, ini nih mumpung sampai tanggal 10 Mei lagi ada special price ya.
0: Yes.
1: Jadi kata gue sih langsung aja kalau misalnya.
2: Dari berapa sih?
1: Dari 1,699.900 jadi 1,199.900.
2: Wow, potongannya 400.000 ya?
1: 400.000.
0: Nanti kalian juga akan ditemani sama audio engineering production yang kece banget.
2: Mr. Lesman.
1: Iya, ditambahin namanya sama Desi jadi Lesman.
2: Itu pianis, Interles mana itu ya?
1: Kayaknya Desi udah gak sabar aja sih pengen memutarkan.
2: Ada apa sih, pengen apa sih Des?
1: Pengen memutarkan lagunya dia gak sih yang terakhir?
0: Ini ada yang request nih, lagu dari Glenn Fredly.
2: Siapa namanya Des? Yang request Des?
0: Tania ya, biasa apa ya fans garis kerasnya Bung Glenn. Yes, ini dia Glenn Fredly, Rona. Yeah.
1: Dan kita juga pamitan sekalian ya.
2: Yeah.
1: Bye, Generation.
2: Bye-bye, see you next week. Bye.

0: Mixtape Pro.
1: All the hits. Z99.9.
2: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
3: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
3: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
3: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
1: 99.9

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan keto bebas dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas keto bebas.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
2: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
3: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
1: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
4: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
1: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
5: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
1: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
6: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
1: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

5 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9 Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z99.9.

0: Mano.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Zee.

0: All the hits Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.

0: masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
2: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z99.9.
5: Is that Jambo?

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: pembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketom bebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketom bebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Oh,

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surkamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Z99.9.
6: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
7: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
6: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
5: Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: if you know who you are until you lose who you are.
1: Tadinya dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: I want to thank me.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Kita minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Yaudah kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: abis nonton konser kemarin. Cie-cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.
7: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
8: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
9: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
7: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
10: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
7: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
11: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
7: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
12: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
7: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026.

0: teman siaran kita CEO gitu.
1: Mah jangan. Amin deh lah, amin dah.
0: Heri tuh CEO rangkas, apa?
1: Tiga raksa.
0: Iya, tiga raksa kan?
1: Iya, tiga raksa.
0: Ternyata selama ini seorang CEO. CEO apaan nih? Banyak. Tidak. Ada durian, ada somai.
1: Pisang ijo. Ah? Pisang ijo.
0: Asinan, lu belum pernah rasain asinannya ya?
1: Belum, belum.
0: Sekarang beralih lagi deh, cilok kalau gak salah deh.
1: Oh iya.
0: Gula story.
1: Banyak keusahanya, F&B, F&B.
0: Gila, cocok. Kayak lu.
1: Apa?
0: Lu kan juga F&B.
1: Apa? Enggak, gua.
0: Risol.
1: Gua brownies, gua sama banana cake. Brownies.
0: Wih gila, pesen dong.
1: Ya boleh lah.
0: Sepotong gitu boleh.
1: Iya boleh, bisa sama lu, tenang aja sama gua, aman. Iya.
0: Toppingnya berlian.
1: Kraus-kraus sedikit.
0: Enggak, satu aja. Ini cakep tuh di tengah.
1: LM dah, 2 gram.
0: Boleh.
1: Koceng kata gue.
0: Iya, itunya doang, toppingnya doang.
1: Brownies mahal amat marah ibu.
0: Taunya ada LM. Apa? Oh, lihat dong tuh tengahnya. Tapi pas dibuka, coklat jago. Iya. Lu pernah ngerasain gitu coklat jago?
1: Generation yang ngalamin, ketebak kan kita umur berapa gitu.
0: Iya,
1: yeah, lebaran. Makan tapi, lebaran doang loh gue.
0: Iya, gue zaman, maksudnya gini, zaman gue kecil ya mau lebaran kayak mau apa ya, udah makan coklat jago itu aja kayaknya seneng banget loh.
1: Iya, iya.
0: Kalau sekarang mungkin Silver Queen ya.
1: Iya,
0: Silver Queen. Iya, menyebut merek. Gak apa-apa lah, biar di-endorse.
1: Amin.
0: Iya. Maksudnya zaman dulu tuh coklat itu aja enak
1: banget. Gitu. Sama yang payung.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Tuan lu ya?
1: Masa sih?
0: Tuan yang payung itu tahu?
1: Oh, iya.
0: Iya. Dibanding sama itu lagi, abis itu tuh peralihannya yang
1: enggak. Lu Orson tahu?
0: Hah?
1: Orson.
0: Orson apa sih?
1: Sirup.
0: Enggak. Orson apaan sih?
1: Bohong lu enggak tahu sirup.
0: Ih, demi gua enggak tahu Orson apaan. Orson apaan?
1: Coba nih kita cari di Google nih.
0: Zaman gue udah zaman Marjan cuy.
1: Lu belakang gak tahu lu ah.
0: Enggak, serius gue gak pernah minum begituan. Orson apa sih? Itu apaan sih?
1: Enggak, itu tuh sebenarnya cikal bakalnya sirup ABC.
0: Emang iya?
1: Sirup-sirup yang encer gitu loh.
0: Enggak pernah gue.
1: Ah ya udahlah, pokoknya
0: emak gue gak ngasih minum begituan.
1: Iya, gulanya tinggi banget.
0: Emang ABC aja jarang beli.
1: Lu kalau minum sirup apa? Maksudnya yang kental ya berarti ya? Bukan yang Scotch Delight gitu.
0: Lu tahu enggak sih dulu ada yang sari jeruk Sunquick?
1: Mau orang kaya minum Sunquick.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: ABC itu
1: Sunquick tuh yang ini kan, yang batola kaca kan?
0: Iya, terus kan ada yang bubuk tuh.
1: Heeh, Nutrisari.
0: Nutrisari Sunquick dulu tuh.
1: Emang ada yang bubuk ya?
0: Ada bubuk.
1: Gua kagak ngalamin gua.
0: Kalau sekarang lu mungkin sasetan Nutrisari itu ya. Cuman itu enggak. Dulu tuh kalau misalkan belanja bulanan tuh mama bapak gue beli itu gitu. Jadi minumnya ya, oh iya emang bikinnya sesendok gitu. Ntar di aduk-aduk pakai es. Udah gak usah gula lagi. Karena emang gak pernah beli sirup yang itu mak gue. Kecuali kalau mau bikin es campur atau apa ya. Baru merek yang sampai sekarang ada tuh.
1: Apa? Sarang apa lupa gue?
0: Hah?
1: Yang warna
0: Marjan.
1: Merah? Hah? Bukan.
0: Marjan, gue belinya Marjan.
1: Oh, lo biasanya Marjan.
0: Nah, emang apaan lagi?
1: Nggak ada tuh sirup zaman dulu, lupa lagi gue namanya sebentar. Nih, apa ada Zinerations pasti ngalamin.
0: Tuh kan kelihatan tuan siapa.
1: Sarang Sari.
0: Sarang Sari yang mana lagi?
1: Ini.
0: Oh, iya.
1: Tahu kan, langsung ketubak. Langsung.
0: Pernah lihat.
1: Iya, kan ini enak banget ini.
0: Yang frambosen ya?
1: Ya betul frambosen. Iya betul.
0: Rasanya iya. Ini pernah gue.
1: Tahu lah.
0: Kan gue hidup di Jakarta Barat ya. Gue hidup di Jakarta Barat. Maksud gue kecilnya gue di Jakarta Barat. Itu tuh ada toko kalau sekarang tuh swalayan ya modelannya. Itu di daerah Kemanggisan.
1: Namanya Mako.
0: Tokem.
1: Oh Tokem.
0: Itu tuh supermarket paling oke, paling ini kali zaman
1: Bonus Century.
0: Hah? Bukan Tokem, toko Kemanggisan.
1: Oh, kagak tahu gua. Coba nih generation.
0: Nah, karena di depan Tokem itu ada tukang bakso.
1: Oh, lu makan baksonya.
0: Itu zaman dari gue TK. Karena kan TK gue di situ tuh, dekat situ, kompleks itu tuh.
1: Heeh.
0: Nah, apa

0: toko baksonya itu namanya Mas Pendi.
1: Oh.
0: Gitu. Kalau itu kalau anak-anak Jakbar pasti tahu.
1: Tahu. Pokoknya Mas Pendi depan Tokem Kemanggisan.
0: Pajak. Wah, udah lengkap itu. Ntar lama-lama, ntar kapan-kapan kita makan di Tokem.
1: Ya, boleh
0: di Tokem, di Pendi.
1: Oh, masih ada?
0: Ada sampai sekarang.
1: Buset.
0: Sampai sekarang gue terakhir makan di sana ada.
1: Anak lo ngalamin kagak?
0: Hah?
1: Anak lo ngalamin kagak?
0: Enggak lah.
1: Enggak, maksud kagak lo aja ke sono kan kayak bapak gue kan kecil makan bami gang kelinci. Gue kecil, gue diajak ke sana gitu.
0: Maksudnya sekarang diajak pernah.
1: Perlu ajak.
0: Pernah. Hmm. Terus gue ngasih tahu nih TK bunda nih.
1: Mm-mm.
0: Terus ngelewatin SD gue nih, SD gue nih gitu.
1: Terus begitu lewat hang tua, nih bunda kuliah di sini.

0: Z99.9. Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air.
1: Sampai.
0: Siapa?
1: Ada Harry Okta.
0: Dia kupingnya bedenging.
1: Aduh, gue kangen banget sama Harry.
0: Harry-nya kangen kita enggak?
1: Enggak lah.
0: Oh iya. Coba kita telepon yuk ntar.
1: Boleh. Ntar kita siaran ya. Iya, boleh itu, boleh itu.
0: Lu jangan makan gaji buta dong.
1: Wih, gitu. Iya lu. Argo jalan. Gak siaran.
0: Mentang-mentang PD.
1: Oh, ketahuan deh.
0: Halo Harry, apa kabar? Ntar kita telepon ya.
1: Iya. Boleh lah, kangen gue.
0: Tapi kalau ngomongin hari ini cerah banget ya.
1: Alhamdulillah, walaupun tadi berangkat gue gerimis manja ya. Tapi
0: mendung
1: gue kan dari Jakarta Selatan, kantor Pondok Indah. JXL, hello.
0: Rumah gue, deket rumah emak gue ya, gue lupa.
1: Bener. Rumah malu. Gede gak?
0: Unik.
1: Oh sih.
0: Mak gue biar di Jaksel juga rumahnya kecil, sederhana.
1: Oh iya. Gue seneng nih kayak gini nih. Malu ya, tangganya.
0: Tapi kan lu Pondok Indah.
1: Iya.
0: Gue kan sebelah sononya.
1: Iya. Yeah. Apa namanya? Tetangga malu sih. Bung Hatta ya.
0: Iya. Tapi kalau dia di marmer cuy.
1: Iya kan.
0: Mak
1: founding father.
0: Ini aja apa
1: dirumputin aja
0: nature.
1: Iya, asik. Emang konsepnya balik ke alam.
0: Kembali ke Ramadullah. Astagfirullah.
1: Aduh, lu apa kabar lu? Gue belum nanya
0: baik.
1: Kabar nih.
0: Gue baik banget. Gue karena seneng ada yang borong brownies gue.
1: Alhamdulillah. Oh, lu belum jualan brownies.
0: Kan lu tadi yang jualan.
1: Oh, iya gue yang jualan harusnya. Tapi alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Maksudnya enggak yang lagi. Karena kan cuacanya
0: kantong aja yang oleng.
1: Aduh, baru tanggal segini.
0: Gue denger tadi lu dapat rezeki nomplok ya.
1: Masa? Berapa? 500 ribu ya?
0: Gila.
1: Iya, ada orang salah transfer sih gue.
0: Oh, terus lu lakuin.
1: Iya, jujur ya.
0: Oh, gak apa-apa.
1: Alhamdulillah.
0: Itu hak lu. Tapi kalau ngomongin memang hari ini cerah, walaupun ya mungkin kalau di Jaksel gerimis-gerimis sedikit, ya oke lah. Di gue mendung doang sih.
1: Mendung aja nih.
0: Tapi bukan berarti hujan.
1: Ais, mendung tanpa hujan.
0: Maksudnya gini loh, boleh hujan, cuman jangan berlebihan kayak kemarin nggak sih?
1: Iya, ya Allah. Gue pulang dari kantor jam 9, nggak bisa pulang. Pulang-pulang masih macet.
0: Lu mending jam 9 pulang apa rumah? Jam 9?
1: Jam setengah 10 lah, kan nggak jauh dari kantor.
0: Dari kantor jam 9 sampai rumah setengah 12.
1: Wadaw, macet banget jalanan.
0: Baru keluar nyik,
1: Udah
0: macet. Mau muter nyik,
1: macet
0: lagi.
1: Juga. Masuk tol, macet lagi.
0: Lebih parah lagi. Nggak jalan.
1: Aduh.
0: Gue bingung mau lewat mana lagi ya.
1: Itu laki lu sabar banget ya nyetir ya? Iya.
0: Iya. Dan gue tidur.
1: Aduh gak kuat. Aduh gak kuat.
0: Asik gue tidur.
1: Bangun, masih di situ lagi. Bangun, masih di Karang Tengah. Bangun,
0: udah
1: baru
0: bangun,
1: keluar tol.
0: Bangun, gue sampai rumah. Makanya gue sampai rumah semalam.
1: Mulus amat kata lagi lu.
0: Jadi kayak kalong. Gue gak bisa
1: tidur.
0: Sampai jam berapa? Tuh setengah dua. Akhirnya gue ngadon.
1: Ini, makanya lu jualan kue mendadak nih.
0: Maksudnya gue inget masih ada tiga lagi belum gue masukin.
1: Buat tiga loyang gitu?
0: Hah?
1: Buat tiga loyang?
0: Enggak, kemarin kan gue prediksi bikin buat 15. Ternyata tadi sorenya itu ada yang pesen lagi.
1: Borong,
0: tiga.
1: Orang baik.
0: Iya, jadi kan 18 tuh, jadi kan kurang bahannya.
1: Oh.
0: Begitu, jadi gue adonin lagi.
1: Lu ngapain belajar bikin banana cake?
0: Hah?
1: Banana cake.
0: Lu mau mesen berapa loyang? Lu mau
1: kan
0: topping apa?
1: Gue belum nyoba. Semangka bisa gak?
0: Hah?
1: Semangka.
0: Basah nanti pak.
1: Iya.
0: Jadi becek tuh ikan. Tuh kue.
1: Aduh.
0: Gak enak.
1: Iya. Tapi coba aja dulu kali aja kan.
0: Coba lu dulu. Isi durian.
1: Enak kali ya. Iya enak tuh enak.
0: Tapi
1: tuh,
0: banana sama durian lu.
1: Kan lu supplier duriannya udah punya isi.
0: Sio.

0: Hits Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9. Looking right, looking like.

0: mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surkamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z99.9 FM, playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai barengan Semi.
4: Ada Novia Amanda.
3: Yang bakal nemenin lo sampai jam
4: 11 aja.
3: 11 aja lah.
4: Gak boleh lebih.
3: Gak boleh lebih.
4: Gak boleh kurang.
3: Gak boleh kurang.
4: Mm-mm. Pas.
3: Kalau lebih untungnya apa, kalau kurang potong gaji.
4: Bayaran lu berkurang.
3: Iya, maksudnya
4: jangan,
3: itu.
4: Jangan begitu lu, didengerin PD lu.
3: Iya. PD-nya lagi sumberin.
4: Soalnya PD yang sekarang galak cuy.
3: Iya lagi.
4: Straight iya. Banget lagi.
3: Waktu itu gue pernah ya, lupa ngisi jadwal siar. Bukan gak ngisi. Gue ngisi tapi gue ternyata berhalangan. Ditegor dong.
4: Oh iya.
3: Iya.
4: Oh, lah, bagus lah.
3: Iya, disiplin. Iya, gue salah gue juga. Amplop kali ah diselipin ah.
4: Mau dong. Jujur.
3: Aduh. Nah,
4: tapi baik-baiklah sama PD kita.
3: Iya. Yeah. Karena lagi seneng banget kayaknya. Gue juga lagi turut seneng lah dengan kehidupan dia.
4: Ntar kata hubungin beneran.
3: Iya. Itu kita telepon ya PD-nya ya. Boleh lah. Abis mas, itu. Lu sekali-sekali ikut siaran dong. Mas nyuruh-nyuruh kita doang.
4: Jangan cuma mantau
3: doang lu.
4: Ini Senorita gimana gitu.
3: Mau dibawa kemana nih Senorita?
4: Anjir.
3: Lu tegur lah Harry lah. Harry gak pernah siaran gimana sih? Iya gak apa-apa kan?
4: Enggak, gue mau ngaduin Harry nih gitu.
3: Ya udah gak kita adunya.
4: Siaran.
3: Iya.
4: Tapi di.
3: By the way, tadi kan gue kesini ya. Lancar jalan.
4: Gue macet.
3: Ah masa, iya bener. Kalau lu ya,
4: aja udah plek.
3: Biarpun lu deket.
4: Main lu bilang, OTW mana lu, gak nyampe-nyampe gitu.
3: Ya. Masa, gue dari kantor tadi 25 menit, jadi gue jemput cewek gue dulu. Kebetulan kantor kita dekat.
4: Oke, jangan cewek dong.
3: Iya, calon istri saya. Iya.
4: Gue demen yang begini.
3: Iya. Tuh udah gue pertegas tuh, iya kan kantor kita deket banget nih kepreset nyampe. Terus ya udah sud gitu ngobrol hahaha tahu sampai kepala merah sedih deh gue di situ harus nurunin dia kalau gue harus nganterin ke rumahnya ntar gak siaran sama lu. Jauh
4: nggak apa-apa sih lu ini dipotong.
3: Iya lagi lu mau siaran sendiri di sini
4: nggak apa-apa nggak ikutan. Nggak maksudnya gini idinya udah tahu kalau gue nggak ada temennya gue nggak bakal
3: iya benar
4: gitu kan lu udah dibayar buat. Tapi ngomong-ngomong masalah, tadi kan kita sempat tuh ngomong di depan ya, makanan legendaris.
3: Iya.
4: Legendaris.
3: Iya.
4: Ya maksudnya
3: zaman iya, nostalgia lah. Deh. Kan tadi lo ngajuin, jagoan lo apa? Bakso Effendi.
4: Effendi? Bukan, itu kan kalau warungnya.
3: Oh iya.
4: Maksudnya kayak minumannya tadi yang gue bilang Sunquick. Kayak gitu tuh yang bubuk-bubukan. Nah, maksudnya kalau lu kan tadi apa sirup
3: sari rasa.
4: Sarang sari. Kayaknya kalau kita tanya sama
3: generation kayak seru ya.
4: Lucu ya. Makanan waktu kecil lu apa kan kita dari coklat jago.
3: Iya,
4: coklat payung tuan.
3: Enggak kebalik apaan lu.
4: Lah, coklat payung duluan.
3: Iya. Ya tapi gue zaman coklat jago.
4: Apanya? Gue mah zaman coklat Silver Queen.
3: Ya masuk. Baru dong. Kayak generation dong umurannya.
4: Teman kan kalau sekarang lebih ke apa tuh? Ada lagi tuh yang coklat apa? Yang bulat-bulat. Roaster.
3: Oh iya. Iya. Oh iya benar. Yang kan mirip-mirip gak sih sama jago?
4: Hah? Rasanya?
3: Iya.
4: Iya sih.
3: Iya mirip kan.
4: Cuman.
3: Cuma satu kraus aja. Satu kan
4: tapi
3: gepeng.
4: Tapi meho oi. Lumayan
3: iya kenapa jadi mahal ya? Kalau gue ke Majestic itu kan banyak yang jual di lantai
4: ada,
3: bawah.
4: Kiloan.
3: Iya kan?
4: Ada.
3: Ya itu biasa. Ya itu
4: gue juga seneng tuh ke Majestic.
3: Seru ya? Nah, rumah lu jauh dari Majestic?
4: Enggak.
3: Masa sih? Deket. Oh tinggal kuartal ya? Ah iya bener kan Cipulir langsung Majestic ya? Iya bener.
4: Gue kalau ke situ tuh belinya kebab.
3: Sepakat. Nasi Padang. Tau gak lu?
4: Kebab.
3: Enggak, tapi lu tau gak nasi Padang Sepakat?
4: Yang di dalam ya?
3: Iya, tuh enak banget, Ce.
4: Masa sih?
3: Yuk, iya. Yuk, kapan? Ayo, kapan? Bebas gue mah.
4: Sabtu.
3: Iya, boleh aja. Ya,
4: maksud lu hari kerja?
3: Iya kan, kagak bisa. Masa kita makan siang di sono kayak orang
4: iya,
3: bener?
4: Iya, nih yang di deket tukang jahit-jahit itu kan?
3: Yes, betul. Nih, tuh enak. Ya udah kita bahas, hari kita bahas makanan nostalgia aja deh. Kan tadi lu cerita lu makan bakso nih masa kecil. Abis ini gue cerita punya gue, abis itu kita tanya ke Generation. Bener. Bisa DM kemana?
4: At Z999FM.
3: Atau WA di 0898 747 0999.

Menschen, die den Körper nass.

0: playing all the hits. Masih sama Novia Amanda.
1: Semi di sini.
0: Di Monas.
1: Malam-malam.
0: On air.
1: Santai.
0: Sampai jam?
1: 11 aja. Ember.
0: Kemarin itu ada yang DM loh.
1: Apaan?
0: Kak, emang gak bisa sampai jam 12 full? Biasanya kan radio-radio itu sampai jam 12 kalau malam gitu. Ya kita menganut sebelum jam 12 sudah pulang karena kita Cinderella.
1: Betul.
0: Nanti kalau kita pulang setelah jam 12 kita berubah.
1: Gue jadi serigala kalau gue.
0: Iya. Lu emang vampir.
1: Aduh, eh tadi kan lu ngebahas makanan favorit lu pas kecil, bakso ya.
0: Hah?
1: Bakso.
0: Iya di situ ada mie ayam, ada toprak, ada gado-gado.
1: Oh, di itu kayak ini Uja Sera.
0: Dibilang enggak.
1: Enggak juga.
0: Cuman 3 gerobak.
1: Tapi dia kayak Palu Gada gitu.
0: Iya.
1: Gue juga kalau misal makanan pas kecil gue tuh suka banget sama yang namanya gue ada 3 nih. Jadi gue tuh kan tumbuh dan besar di daerah Haji Nawi.
0: Waduh, anak Jaksel.
1: Aduh. Tapi gue juga tumbuh dan besar di daerah Bendungan Hilir.
0: Nasi goreng.
1: Kebumen Jaya. Betul. Dan gue juga tumbuh dan besar di daerah Kemayoran.
0: Ketan susu.
1: Nggak jadi dulu di
0: PRJ. PRJ.
1: Ya, ya. Iya, belakang PRJ lah tuh banyak makanan.
0: Iya, Bendungan Jago.
1: Iya, betul. Leluhur gue dari situ. Ya kalau misalnya mie ayam, gue suka banget mie ayam sih. Sama kayak lu lah, kurang lebih lah.
0: Iya.
1: Enak banget ya?
0: Kalau udah nemu yang enak nih, udah itu.
1: Mm-mm.
0: Lu pernah nyobain mie ayam yang di Simpruk gak?
1: Mana tuh?
0: Rel.
1: Oh, gue gak tahu. Ada rel sebelah mana?
0: Lu tahu Pertamina gak?
1: Tahu dong.
0: Nah, kan di baliknya itu tuh yang ada jalanan rel tuh.
1: Kan ditaruh lo, kan Pertamina gini, terus satu yang flyover, satu yang kiri.
0: Kiri.
1: Kiri, terus kiri lagi.
0: Nah, pinggir-pinggir situ.
1: Oke, ntar gue coba.
0: Zaman pertama kali itu, itu tuh di pinggir flyover itu justru.
1: Uh-uh.
0: Jadi kan
1: awalnya di situ.
0: Dulu kan gue kerjanya di Simpruk situ, zaman jahiliyah dulu ya. Gue kerja di Simpruk situ. Nah itu mie ayam tuh di atas pinggiran deket flyover itu. Cuman karena dibersihin sama
1: Satpol PP, ya.
0: Pindahlah dia ke belakang sana tuh deket showroom Mercy.
1: Oke, belakang showroom Mercedes nih.
0: Depannya.
1: Justru. Oh depannya.
0: Jadi bilangnya mie ayam Mercy.
1: Gue tahu. Gue kayak pernah lihat di ini deh. Jadi ada akun Instagram. Namanya kuliner kuliner Jokota Jakarta. Ini pernah ngeliput deh.
0: Nah kalau sekarang di balik itu, di rel itu, deket pinggir rel. Itu belum pindah-pindah. Karena gue kalau mesen tuh lewat WA. Karena udah kenal
1: sering,
0: lama. Udah kenal lama sama abangnya.
1: Boleh nah.
0: Tuh iming itu enak. Sumpah bener. Itu kan kenyal, melenting-melenting gitu kan.
1: Iya.
0: Itu enak banget.
1: Boleh lah.
0: Itu tuh kalau makan, jadi gini, ntar kita kalau mau ini deh, Senorita.
1: Ghost to kuliner. Senorita kuliner.
0: Jadi lu kita jalan pagi nih, kita kan kalau makan mie ayam itu better antara jam 7 sampai jam 8.
1: Oh, pagi?
0: Pagi.
1: Oh, sarapan jam sarapan.
0: Kalau lewat dari itu udah habis.
1: Oke.
0: Okay. Jam 9 tuh udah habis.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya kalau jam segitu kita mau jalan jam berapa?
1: Yang satu jauh.
0: Enggak, lu kan jemput gue bisa.
1: Lu, yang satu lagi, gue gak ngomongin lu.
0: Ya udah, itu dari tadi ya.
1: Ya udah lah, Zitresis, kalau ada rekomendasi makanan atau mau cerita tentang makanan boleh. Pas kecil ya, bisa DM kemana sih?
0: At Z999FM.
1: Atau WA di 0898-7470-999.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. I just wanna go down, da-da-dum, all night.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Masih barengan Semi
1: dan ada Novia Amanda
0: yang bakal nemenin lo sampai jam
1: 11.
0: Aje, sebelas imut banget ya.
1: Kan sesuai umur imut. Saya.
0: Oke, siap. Cocok.
1: Eh, lo gak seneng amat sih?
0: Seneng gue, buset, seneng banget gue. Kita kan sepantaran.
1: Oh iya, tapi mudahin gue.
0: Iya, dikit ya. Yaudah deh. Eh, tadi kan lo ngomong ngajakin Zinteres yang ngebahas tentang
1: itu udah ada tuh.
0: Makanan.
1: Ada.
0: Ya ntar dulu tau gue bacain. Banyak ini soalnya gue. Gue pilihin, pilihin.
1: Kenapa
0: pilihin.
1: Jiran lo banyak yang DM?
0: Iya, gak tahu deh. Harusnya Harry ya. Harry lebih banyak lagi. Tapi kalau Harry yang itu tuh laki yang DM ini banyak cewek nih. Ada Bayu. Ada Sari, ada di oh kita bacain deh. Yeah. Nih gua bacain.
1: Dari atas dulu.
0: Oke.
1: Okay. Dari bawah dulu atuh yang masuk duluan.
0: Lala. Lala. Ini ada Lala nih.
1: Hai Lala.
0: Halo. Halo Kak Novi sama Kak Semi.
1: Halo.
0: Mas Harry kemana? Mas Harry lagi
1: dia ya? Lagi ini lagi membangun kerajaan.
0: Oh, iya.
1: Empire.
0: Gua udah kedenger sekarang kerja di kilang minyak. Makanya gak siaran lagi.
1: Di mana? Di Iran.
0: Selat Hormuz. Aduh, ini gue bacain deh.
1: Yeah.
0: Gue dulu suka banget sama yang namanya permen karet yang bisa bikin balon. Ya semua permen karet bisa bikin balon. Kecuali Happy Dent ya.
1: Itu yang permen bulat. Sekarang-sekarang itu gak bisa bikin balon tau.
0: Yang kayak Yosan. Yang bungkusnya silver tuh apa namanya lupa.
1: Iya, Happy Dent.
0: Bukan. Itu mah. Itu obat sakit gigi. Gak. Maksudnya itu kan kayak yang buat dental.
1: Yang mana sih?
0: Ada yang lu beda umur sih sama gue.
1: Iyalah,
0: kan tuan gua.
1: Kan
0: gua.
1: Iya,
0: tuan gua.
1: Gua enggak tahu.
0: Heeh, aman banget.
1: Dipakai mana enggak dipakai.
0: Manggisan.
1: Iya. Entar kita juga kulinernya ke situ.
0: Ya, boleh. Nanti kita jabanin. Boleh. Gue suka banget permen karet yang bisa bikin balon. Oke. Okay. Umumnya permen karet bisa bikin balon sih. Warnanya pink dan manis banget. Gue selalu lomba sama teman gue siapa yang balonnya paling gede. Kadang pecah di muka jadi bahan ketawaan gue. Itu sebenarnya hal kecil sih, tapi menurut gue saat itu bahagia banget kayaknya.
1: Seru ya.
0: Seru. Sekarang permen karet itu sudah susah dicari. Kalaupun ada, gue udah jarang beli sih.
1: Enggak, sekarang tuh andai pun ada, udah enggak bisa lagi lo bikin balon segede-gede gaban. Baru lo tiup sedikit aja udah plok.
0: Iya.
1: Bahannya. Kalau dulu mungkin karet mau itu ya.
0: Apa-apaan?
1: Karetnya tuh bagus gitu loh.
0: Iya, maksud gue juga itu.
1: Lu mikirnya ke mana-mana.
0: Yang maksud enggak lu gini, lu ngomong karet terus ada rasanya.
1: Lah. Iya bener.
0: Lah iya permen karet memang maksudnya.
1: Permen karet kan.
0: Iya ya apa sih Big Bubble ya. Lupa gue. Ya pokoknya itulah apapun itulah.
1: Kalau dulu kan Yosan.
0: Iya huruf kan huruf N kemana?
1: Susah ya, nyarinya. Iya. Dulu tuh sampai gue diomelin sama mak gue almarhum.
0: Lu gak masih beli ginian mulu?
1: Iya beli satu kotak ya. Gak ada N nya. Yo mulu. Kalau gak O A. Atau gak N.
0: Sa.
1: Gue bilang ini apaan sih?
0: Tapi benar sih, maksud gue permen karet tuh menurut gue makanan anak kecil. Gue nggak tahu sih, tapi banyak orang
1: sumur. Dan gue gini masalah apa tadi permen karet?
0: Ya.
1: Gue punya ini punya
0: pengalaman
1: jelek.
0: Emang kenapa?
1: Anak gue yang paling kecil.
0: Gue tahu lagi. Terus
1: itu waktu dulu tuh sama sama babysitternya kalau biar diem dikasih permen karet. Udah gitu dia salah beli waktu itu pernah sekali itu salah beli. Belilah dia permen karet.
0: Oh, di mood.
1: Dimakan sampai habis. Ditelan. Ya gue ngahnya itu pas si Alia ya ngomong, Bun tadi dedek makan permen mulu gitu. Terus pas gue liat, lah ini kan permen karet.
0: Loh kok Big Bubble?
1: Bukan, merek apa ya, gue lupa itu. Gue lupa, gue sampai gue pengen ngomel tapi gimana ya.
0: Tapi udah ketelan.
1: Udah ketelan, gak bisa diinin lagi kan, ah yaudah lah. Gitu. Tapi besok
0: tapi gak kenapa-napa kan?
1: Enggak sih.
0: Ya alhamdulillah lah. Oke lanjut.
1: Lanjut.
0: Ada dari namanya Fajar.
1: Halo Min, Fajar. Aja.
0: Pisang goreng anget. Oke.
1: Sampai sekarang sih masih ada.
0: Iya.
1: Tapi dia punya kenangan.
0: Iya, coba kita bacain ya. Nenek gue suka banget goreng pisang goreng tiap sore.
1: Aduh.
0: Gue selalu nunggu di dapur karena aromanya harum banget.
1: Aduh.
0: Gue sering makan pas panas-panas sambil minum teh manis. Nenek gue selalu senyum liat gue lahap. Sekarang nenek udah gak ada. Dan gak ada yang bisa bikin pisang goreng kayak dia sih.
1: Pasti beda rasanya.
0: Iya, pasti beda. Tapi ngomong-ngomong pisang goreng, menurut lu daerah Indonesia mana yang bikin pisang goreng paling enak? Soal apa sih?
1: Angger.
0: Ini pakai sambal roa ya?
1: Iya.
0: Dan pisangnya gak manis.
1: Tapi kan
0: misalnya.
1: Gak manis.
0: Iya. Yeah.
1: Gak manis. Karena memang dia menjodohkannya dengan
0: sambal.
1: Sambal. Hmm. Jadi agak taste savory gitu ya.
0: Iya, iya benar.
1: Asin.
0: Kalau pisang goreng madu lu suka?
1: Gue mendingan bikin sendiri.
0: Oh, lu pernah nyobain pisang goreng Lampung enggak? Yang tipis-tipis kecil-kecil. Dia hampir kayak sale sih sebenarnya.
1: Enggak, belum pernah.
0: Oh, cobain dah. Emang lu kalau iya enak, enak banget.
1: Beliin dong.
0: Ya, tergup.
1: Terus kita mesti wisata kuliner ke Lampung.
0: Ayo, gas, gue mau naik Damri.

0: Kids, Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: 99.9 FM playing all the hits. Masih sama
1: Sammy
0: sama Novi.
1: Me berdua aja nih.
0: Kalau nggak ada Harry Seno
1: Iya.
0: Nama siapa sih tuh? Lu bikin yang menjual dong.
1: Oke. Ntar gue bikin. Ntar gue pikirin lah.
0: Iya. Tanya konsultan kita dong.
1: Kalau nggak Mini, Sammy Novi.
0: Hah? Mini.
1: Iya.
0: Mini banget. Iya. Orangnya mah kagak.
1: Samsung enggak gitu.
0: Enggak, maksudnya kita kan harus persiapan yang buat 48,5 aja.
1: Oh iya, benar.
0: Dengar-dengar udah dapat sponsor satu.
1: Iya.
0: Dari CEO ya.
1: Sponsor apa? Duren. Ngantuk lo habis makan itu lo.
0: Emang iya.
1: Iya lah, gulanya tinggi banget.
0: Emang iya.
1: Iyalah.
0: Ah, gua kalau habis makan duren minum kopi enggak tidur.
1: Generations jangan dicontoh.
0: Jangan.
1: Tidak baik untuk jangka, ya, jangka panjangnya enggak bagus. Aduh.
0: Untuk kantong juga enggak bagus.
1: Betul.
0: Mendingan kalau mau yang berguna lo beli browniesnya si Sammy.
1: Oh, bro. Iya.
0: Benar.
1: Itu free ongkir gini.
0: Jadi, ongkir.
1: Iya, enggak free ongkir nih. Lu ntar gue share aja nomor teleponnya, lu pesen di situ. Itu tuh dari Ciledug, tapi dia katanya mau nganter kemana aja. Sampai Cikarang gue dianterin katanya.
0: Ya bayar aja ongkirnya. Jangan gue yang bayar.
1: Oh. Salah. Aduh yaudah deh, ini ya, ada baca lagi. Ya. Walah.
0: Kan itu konsultannya.
1: Oh iya, konsultan F&B ya. Ini udah masuk, lagi nih, dari namanya Rio Wicaksono. Kenapa penyiar?
0: Jawa banget.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya benar. Udah namanya OO diulang.
0: Kita Jawa.
1: Iya, Jawa Timur kita.
0: Iya.
1: Baso gerobak keliling. Abang baso selalu lewat depan rumah gue sore-sore.
0: Teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu.
1: Iya. Kayaknya itu nasi goreng deh.
0: Lah kan mangkok yang di itu. Kalau nasi goreng bukannya penggorengan yang teng-teng-teng-teng-teng gitu.
1: Saya sama aja lah.
0: Beda. Cemprengan tukang nasi goreng.
1: Iya sih, orang di logam dia, dipentokin. Gue langsung lari keluar.
0: Suara, ngapain?
1: Bener dikata lo, suara mangkoknya khas banget tuh. Bener kata lo.
0: Iya kan, bulet.
1: Iya. Baksudnya kenyal dan kuahnya anget banget di perut.
0: Ya iyalah, kalau dingin lu es baso.
1: Kalau dingin namanya es pisang
0: hijau. Kenapa sih di komenin belum selesai?
1: Iya, kita
0: baca dulu.
1: Gue makan depan teras rumah sambil ngobrol sama abang baksonya. Sekarang abang bakso udah gak pernah lewat. Nata. Kayaknya intel.
0: Ya, yang di film-film sih begitu.
1: Iya. Coba lu lihat dari Rio, dia bawa HT enggak di ininya nih.
0: Lu harusnya geledah tuh yang di bawah tuh, yang di lemari kecil bawah tuh.
1: Iya, tuh ada intercom
0: buat
1: tuh.
0: Habisnya nyuci piring, nyuci mangkok.
1: Mangkok.
0: Nah, itu suka naro itu di situ tuh. Gua rasa Intel tuh.
1: Iya, gua rasa sih.
0: Intel kan juga jualan bakso.
1: Banyak. Orang gua pernah ketemu Intel jualan kerupuk.
0: Oh iya.
1: Gua beli, Bang.
0: Soal sepatu gua pernah.
1: Dua Intel? Lucu banget ya.
0: Di situ tuh, di deket Grogos itu. Waktu lagi rame-ramenya.
1: Gue tau tuh. Oh, soal sepatu itu? Iya, iya. Ya, bakso emang.
0: Gue kata deket area situ, tumben-tumbenan tuh langsung soal sepatu.
1: Itu ada sesuatu nih. Dan lagi dari namanya Maya.
0: Maya.
1: Oke.
0: Kenapa sih?
1: Lo kayak Sultan Georgie, lo nyanyi mulu lo.
0: Emang iya?
1: Iya, kok gak Saiful Jamil lo?
0: Gak kenal.
1: Bohong.
0: Hop, saya gak lahir pada masanya.
1: Masa. Hop gitu ntar.
0: Coba itu dibaca.
1: Yaudah, gue suka banget kue cubit yang masih... iya, gue juga suka kue cubit lumer.
0: Gue kalau ke rumah emak gue...
1: Ya kue cubit ya, kue pancong serah, yang penting lumer ya.
0: Gue kalau ke rumah emak gue itu, abis dari situ pulang gue selalu beli kue pancong
1: yang
0: itu.
1: Yang di ini, yang di tengah kuburan, apa yang di mana? Lo kan ada yang jalan tengah kuburan. Banyak tukang jajanan.
0: Bukan, enggak yang di dalam.
1: Lah iya, kan
0: di tengah kuburan sih.
1: Ada tahu kalau lu sore
0: di parkiran di parkirannya.
1: Oh, ada yang jual ya? Kalau di sore tuh ada yang jual, banyak yang jual makanan di situ.
0: Di dalamnya apa di luar kawasannya nih?
1: Enggak, di dalam kuburan.
0: Oh iya, emang iya di situ.
1: Iya, di situ.
0: Apa aja ada?
1: Iya. Orang ya kan gua beli tahu di situ.
0: Dalam kuburannya?
1: Enggak dong.
0: Sebelah mana?
1: Pokoknya di deket, jadi kalau masuk kuburan tuh ada jalan menuju ke daerah Pesanggerahan namanya.
0: 47 ya?
1: Ya betul, deket SMA 47. Tembusnya 47.
0: Yang belokan begitu?
1: itu kan lewat depan, lewat belakang bisa.
0: Aku gak tahu.
1: Ya dari situ lah pokoknya.
0: Mak gue gak pernah nunjukin.
1: Iya. Kalau nunjukin lu kabur.
0: Iya.
1: Nih dia cerita, biasanya beli depan sekolah. Abangnya apal banget sama pesanan gue, topping meses selalu melimpah. Gue makan bareng teman sambil ketawa-ketawi.
2: Iya.
1: Kadang nunggu berapa, kadang nunggunya lama sih, tapi menurut gue worth it. Sekarang jarang nemu yang kayak gitu ya. Kalau benar rasanya pasti beda. Gak selumer dulu dan gak seseru dulu.
0: Oke. Okay.
1: Berarti emang di dalam makanan lu nyimpan kenangan kali ya.
0: Terbersit kenangan.
1: Terbersit. Iya kayaknya berkati kali ya.
0: Jangan-jangan. Gue mau baca itu satu lagi.
1: Ya boleh.
0: Kata Doni.
1: Boleh Doni. Ini gue juga ngalamin nih. Apa coba Doni bilang apaan?
0: Teh botol di lapangan apaan sih?
1: Iya.
0: Setiap main bola, gue pasti beli teh botol. Diminum pas aus banget. Rasanya jadi nikmat banget. Teman-teman gue juga pada beli. Kita duduk di pinggir lapangan ngobrol sambil capek-capek.
1: Jarang main bola. Karena
0: iya abis main bola. Sekarang gue jarang main bola dan jarang minum teh botol. Padahal dulu itu wajib dan selalu jadi penutup hari. Apapun makanannya, minumnya teh botol.
1: Sosro.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: Z 99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam on air santai barengan Semi.
2: Ada Novia Amanda.
1: Yang makan nemenin lo sampai jam
2: 11 aja.
1: Yoi.
2: Gak usah banyak-banyak.
1: Lebih karena, gak dibayar lebihan, kurang dipotong gaji.
2: Gak, karena kan kita siarannya eksklusif.
1: Iya benar.
2: Orang-orang 4 jam,
1: ya,
2: kita 3 jam.
1: Iya dong.
2: Iya, benar. Tapi kan bayarannya 1 jam.
1: Enggak. Zinerasen enggak begitu. Enggak lah. Canda. Ini cuma
2: curhat saya doang.
1: Ini cuma curhat colongan aja. Enggak. Industri radio masih bagus.
2: Iya. Ya. Tapi emang kalau kita lagi ngambil honor nih.
1: Iya.
2: Paling banyak tuh Semi. Karena ini bukan hari ini doang.
1: Karena saya ngisi pas Kibra, ngisi Monas, sama ngisi Damprat.
2: Buset, diborong.
1: Iya, enggak apa-apa, iseng aja gue mah.
2: Ngejar target ya, Pak?
1: Iya. Buat tambah-nambahin porto di
2: LinkedIn. Seserahan pesen brownies ya. Ukuran berapa? 60x60. Ubin.
1: Kayak keramik kata gue.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Ubin masjid.
1: Iya lagi. Marmer ya.
2: Marmer.
1: Yaudah nih, gue mau baca nih. Dari namanya ada?
2: Arif.
1: Nih, Arif di Japos.
2: Tidur Arif.
1: Nasi goreng malam hari. Bokap gue suka masak nasi goreng.
2: Hah?
1: Dia cerita nih, bokap gue suka masak nasi goreng tengah malam.
2: Bapaknya yang mana?
1: Yaudah ya, ini gue baca dulu.
2: Bapaknya Arif.
1: Bokap gue suka masak nasi goreng tengah malam.
2: Wow.
1: Gue sering kebangun karena baunya langsung aroma ya ya. Langsung turun ke dapur. Nasi gorengnya sederhana sih, tapi menurut gue enak banget. Kadang tambah celur ceplok, kita makan berdua diem-diem waktu emak gue lagi tidur.
2: Aduh.
1: Kayak punya momen rahasia gitu. Sekarang bokap gue jarang masak dan gue juga jarang begadang. Tapi kenangan itu emang selalu masih ada.
2: Aduh, kenangannya itu loh yang mahal.
1: Lu tidur pulus banget ya, sampai kaget tahu nih.
2: Daripada kemarin masak. Ngomong sama gue kalau lapar. Tapi enak sih kalau misalkan lu misalkan nih lu punya pasangan, misalkan kayak gue punya pasangan cowok kan.
1: Iya.
2: Cowok dong.
1: Iya dong.
2: Tapi dia yang bisa masak, itu kayaknya enak banget deh.
1: Laki lu enggak bisa masak?
2: Hah? Masak air.
1: Iya.
2: Emang
1: iya.
2: Lu bisa masak?
1: Bisa gue.
2: Coba lu masak minggu depan.
1: Iya.
2: Apa?
1: Sayur bayam.
2: Gak usah ngomong. Arif juga bisa.
1: Ya udah gue baca lanjut nih. Adam. Panik bisa.
2: Semua aja sebut. Gue kayak di stalking sama anak gue.
1: Ah, mama lagi ini siaran. Ini aja curhatnya. Ini ada nih, ini sama kayak lo nih. Sinta es sirup lebaran. Nah. Setiap lebaran pasti ada es sirup merah. Diminum bareng keluarga besar pakai es batu plus susu.
2: Aduh.
1: Rasanya manis banget. Tapi susu lu kalau minum sirup pakai susu kental manis?
2: Enggak.
1: Enggak kan?
2: Enggak. Kecuali bikin es kelapa.
1: Itu mulai cerita. Enggak, ya. Minum ada sirup.
2: Oh, enggak. Kalau minum sirup aja.
1: SKM aja gitu.
2: Iya. Ya kan orang selera.
1: Iya sih.
2: Suka-suka.
1: Iya benar.
2: Kalau dia maunya begitu lu mau apa?
1: Iya, maaf. Ampun. Gak lagi.
2: Iya. Gue belain Sinta.
1: Enggak, soal kayak yang tadi lu cerita di awal kan, lebaran minum sirup.
2: Iya.
1: Sirup yang merah.
2: Heeh. Heeh. Itu karena dibikin es kelapa kalau gue.
1: Nah, kalau dia khusus sirup doang, tapi gue waktu kecil ya. Minum sirup itu cuma pas lagi bulan puasa. Lebaran gue minum sirup.
2: Ya karena momennya dari puasa ke lebaran kan deket, Pak.
1: Iya, tapi pas lebaran gue tuh gak merayakan minum sirup gitu. Tapi temen gue ada.
2: Karena sirup lu dibuat parcel kayaknya.
1: Kayaknya iya dah. Kok di kulkas habis gitu. Mau gue dibuat parcel.
2: Kenapa temen lu?
1: Hah?
2: Kurang sirup?
1: Kagak. Temen gue tuh ada yang kayak dia nih. Kayak si Sinta nih. Minum sirup pas lebaran gitu. Atau pas ngejamu tamu minum ngasih sirup gitu. Kalau keluarga gue enggak.
2: Siapa?
1: Kalau keluarga gue misal ada tamu ya whisky. Asik.
2: Whiskas kali.

0: Udah jam 11.
1: Tadi kurang kita, berapa detik?
0: Kayaknya 2 menit lagi dah. Kagak detik juga sih.
1: Enggak, jamnya jauh cuy.
0: Oh iya. Mata gue sih udah ngantuk soalnya.
1: Kalah lu sama gue.
0: Wish. Lu kok bisa seger terus, gimana sih rasanya? Hah?
1: Minum Baygon.
0: Amit-amit ya Allah.
1: Enggak. Karena gue mau ketemu lu, mau ketemu Generation, mau siaran. Jadi gue
0: energinya ini ya.
1: Kricas. Padahal gue semalam tidur jam
0: 3.
1: Wah, jam 1-an. Tapi jam...
0: Kalau jebak macet gak sih kemarin?
1: Iya.
0: Makanya
1: kan gue sampai jam 11:30.
0: Buset dah.
1: 12:30 tidur gue. Tapi jam 3 gue bangun lagi.
0: Ya iya, lu siap-siap berangkat.
1: Baking.
0: Oh, lu insomnia kali?
1: Hah?
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Gangguan tidur gak? Enggak.
1: Kalau udah merem, terus gue kayak inget duit nih, bang.
0: Oh sih, oke. Okay. Oh iya, orderan lagi.
1: Orderan cuy. Gitu.
0: Iya, benar.
1: Kan buat sebongkah apa?
0: Berlian. Sama biaya S2. Enggak. Ada Mas Dua nih,
1: Generation. Ada jokinya di sini.
0: Bisa lah. Jadi kita ngebahas tentang makanan-makanan yang nostalgia ya. Kan tadi ada Sinta minum
1: seru-seru loh.
0: Seru-seru, ada Doni, ada Sinta, ada Novi, Maya. Ada Harry, semua ya. Ya ada Maya.
1: Terus tadi terakhir siapa, Sinta?
0: Minum sirup.
1: Ya semuanya kan punya kenangan.
0: Betul.
1: Kalau tadi kata siapa? Tadi Arif ya yang masak nasi goreng. Itu kan bukan sekedar nasi gorengnya, tapi
0: momen memorinya kan, sebenarnya.
1: Momen sama bapaknya itu.
0: Iya. Waktu bapaknya masih senang masak.
1: Iya.
0: Bapaknya mendingan tidur kali.
1: Iya.
0: Ya gitu deh Generation. Ya, makasih banyak
1: itu,
0: ya.
1: Apapun itu pasti punya story dan punya kenangan tersendiri.
0: Iya, kadang yang bikin kangen tuh bukan gue mungkin ada kangen sama beberapa rasa masakan ya. Cuma gue kadang kangen sama momennya juga. Kayak dulu gue tuh suka diajak kakek gue makan di Hoka-Hoka Bento di daerah Jalan Sabang. Ada Hokben. Gue setiap ke situ tuh sedih karena gue keinget masa kecil. Dulu gue suka makan kesana sama kakek gue gitu. Ya kadang Hokben di mana-mana sama nggak sih rasanya?
1: Sama, tapi kan yang
0: di situ spesial aja buat gue.
1: Bersamainya itu yang jarang.
0: Betul gitu.
1: Ya makanya gue bilang kita mesti wisata kuliner.
0: Iya, ntar mie ayam ya.
1: Dari Simpruk ke Tokel.
0: Nggak jauh sih kalau itu. Naik bis kali kan?
1: Hah?
0: Naik bis kali?
1: Gue nggak tahu bis apa.
0: Iya. Ada bis ke
1: jalurnya gue nggak tahu. Jauh
0: cuy. Oh iya ada.
1: Kalau dulu
0: kan Beleza turus lagi.
1: Kalau dulu ada 86 sampai
0: Oh iya, metro.
1: Cuman kan udah nggak ada sekarang.
0: Iya lagi.
1: Udah nggak ada. Mau nggak bawa? Mau nggak mau lu bawa mobil baru lu?
0: Iya yang pintunya geser itu tuh. Alfarteha. Yaudah gue pamit undur diri, jangan lupa follow Instagram sih di mana?
1: @z99fm.
0: IG lo di mana?
1: IG gue di noviamanda.novi.
0: Oke, dan IG gue di virusnanda. Gue semi pamit undur diri.
1: And bye

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: from the heart attack.
1: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Ένα μόστα.
1: All the hits. Z99.9.
2: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
3: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
2: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Kicks. Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.
7: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
2: Red,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: ini, Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Oh, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat, mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
5: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang dengar malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z.